0: Ada murkiyo la dauru
1: ada mangkaya
0: ada murkiyo la sukuda
1: oh Jesus
0: ada murkiyo la tio hova
1: remember
0: ada murkiyo la lo sho jehova
1: remember Jesus
0: tangarno la itoria yesu kristo
1: ada mangkaya
0: ada murkiyo la lo sho lor bas
1: ada mangkaya
0: ejera la rikumo kwa la itoria mai emerial rulali do ebe gelor gi yolang ina bubu ada bujegi ada burkiyo ada burkiyo la guna romo nok rai bangalla wala nje ada bubu ada burkiyo la guna garo somo ba meje de be yelo deti tada man kayle logi yoda karlo yes gelor gi yola na gara na ishra doro de tweda ada murkiya kayya illa una golya roru gindo gidi ngabana ru mai gira la walanje ana busyage rkiyo lo kolya ambe shrara no gaido
1: rabush ana
0: ambe rodwe ru dikishwenye ambe rodwe ilchamba illanje irode raidi karanje rasugul
1: my god
0: ana murkiya la jacho over

0: Yeah, shilling Steve setting it on the rubolo mones and billy can mini sambili all they can is it tena Kenya. I don't like it yet when kita shini kajinanu team sanari.
1: Tenebonanu PK Lelio na show saita kweni.
0: I don't get a mushimu esta sumu it in kita shini get a gray magamba naibeta and notai on to ye denebo erishara nikeata kera enjoy wo. Netonaga kera mushimu and kita shini or anyone in Ayu Nation see erishara nitumuga show my rodi and inkiliwa na shua and comment and buy an abana in any comment in a widi.
1: Kabisa.
0: Naibeta and notai on to ye. Toshugu na simu. 0702-393917 ashua 0732-992321
1: Enka Kenyama Ian FM Ale Enka Kenyama Ian
2: Tim Sanare
1: We
2: Good morning
1: Ibu Ling
2: Ndiamas
1: Saita Gweni Ele
2: Oh, Saita Gweni
1: We
2: Good morning
1: Ibu Ling
2: Wale Mishimua
1: Nana nadie ni.
3: Nana nu.
2: Mheshimiwa asubuhi oling.
3: Iba.
2: Ona masura magadi.
1: Yole masusu.
2: Mheshimiwa asubuhi oling ana kaganya.
3: Isuba.
2: Aroni ngorajo imagra na basi danolin. Nanga sani ye sadako ni.
1: Oi.
2: Aga sani bonga sa mheshimiwa mo.
1: Eh.
2: Engawulele ningwa na ala magadi.
1: Eh.
2: Aku nggak jadi lah magimba. Oh, na, oh silingin yang kesuma.
1: Iya.
2: Na, ya sebaran yang mana jiramu. Pada ini nasi yang kesuma na, kis bayi lengamu. Aku nunggu nyamba sih dana yang magiran. Na, naik sang kesuma.
1: Iya.
2: Lain kiluan musimwa soalnya nabo.
1: Iya.
2: Lain kiluan aja gi. Pada sekarang nasi yang kesuma.
1: Iya.
2: Neraru ini nyer nara longa narai.
1: Eh.
2: Lego orang kain apa ye? Nanti kita semua ira sarai si embasi dan ramah orang kau lele na na usun nasi yang kesoma.
1: Eh.
2: Ini juga le masuk le magadi.
1: Asyik le ngale masusu.
2: Eh bye.
1: Thank you.
0: Jure masusu na komendeta kongezi.
1: Kabisa. Enka Kenya ma iya na fem.
4: Teragan.
1: Oi.
4: Iba.
1: Ibu Ling.
4: Samare.
0: Wei.
4: Iba.
0: Ibu Ling.
4: Taroro jangan kau di sini.
1: Erangga mopi.
3: Ase.
4: Ladi samare nama lawe.
1: Karibu.
4: Adin dengan mana?
1: Eh.
4: Elaru sebarang maling.
1: Eh.
4: Elaru sebarang maling musimnya.
1: Yes.
4: Na orang tuh mari, la nonu sini woi.
1: Hmm.
4: Elaru mama tuh jemu kure siri nela ongkara. Lagi nyuruh raja nyengkara ini sudah kedua raja nanti sudah bawa lagi lagi nangar itu iya.
1: Hmm.
4: Ini udah dua nyengat ya.
1: Hmm.
4: Alangnya sangkaya aja sih nang raja naya raya kita marah masih jangan bayar lagi sih na.
1: Hmm.
4: Tala lupa ya ini sih na juga nari jalan kara muncar lagi.
1: Eh.
4: Eh jangan bayar orang lo lagi na.
1: Hmm.
4: Aja sih rombong aja raja dua yang udah sih sih aja selingin.
1: Hmm.
4: Awalnya sangkanya ni aku dah tu naik, anak di apa nak naik yang dasar raya lo, naik ni niat lo naik orang ni orang ni kagak yang kerja ni.
1: Mhm.
4: Beragam naik ni me miliolo.
1: Yes.
4: Miliolo kan orang kerja ni lo le.
1: Mhm.
4: Yang jadi miliolo tu kan nasir anak dia kerja ni.
1: Mhm.
4: Mana kerja ya ya ini le raher raher tuan ni miliolo ni orang ni dalam itu agak itu.
1: Yes.
4: Negeri cari raja.
1: Mhm.
4: Tolong angkat orang ini. Ayah bangga nama Denny. Nenek kau lalu sabar radio nama yang marisan tu itu.
1: Yes.
4: Ayah kini angkat. Abang main nama jenis tu itu. Baru punya jenis bungur bungur ada orang yangnya anda sar kira itu.
0: Asyik.
4: Abang main jenis anda sar itu lalu kira itu. Aduh punya kira ini darah besar agak kira ini mesin juga na dia sedang na masalah.
1: Yes.
4: Ya baik ni ni rasa lekai apa yang ni arah yang nanti ramu nanti.
1: Siapa?
4: Yang sudah naik ni dia mari bagi dia. Aduh, jangan ramah ramah saya. Nada yang mesti nua pun dia susana. Di mana yang kaya ramu? Kenapa tu? Lengan mereka rasa bukan lengan tulus.
0: Asyik leng. nitutaa mheshimiwa jaji tukasepa lajua mtokol mekure sirit ninye natanyamalita nkulie ata iltung'anak kituo atenijili
5: kabisa tim sanare ore te baadhi oltung'anak ake le kisuma tenkoitoi e Facebook kakumok oleng ilojito kengira airiamarini ningitana kigwana ilikumok oleng ojito kesepa lomon noinoso mheshimiwa kutoka mpaka Kilgoris Edi Saitaga nejo good morning Mayan FM what about the boy who will speak on behalf of the boys ulajo discussion na na ora kebe imagine ntito irada ke sinye lewa nejo kita jamalita risi yo Ben Bailuzi nejo good morning nejo kajo nanu kuna simu hiru inata andabui simu ya mwiti yo palong kulia information na jirete neke ya rangera simu imba kana hati ingila sini naapisha nekeji lapa naapisha nekeji tata naapisha danyo junior
6: junior secondary
5: nejika hata po kisimu iti yang nemi yolo lukani wa gira ilurie Isaac Maloi nejo good morning Mayan FM nejo kajo nanu tenduerai kishi hapa ya sininche nilurie ki sininche erikijanani aliki ajo kikera responsibility tisiye inaipirta inondoye na kasi pana mheshimiwa more na tumuru wa tofauti tofauti narudua kia niti ore wei niti high rate ya drop out onga yuk na hapo kute sukul na ore badu mkutu yolo ngijana aloho mwasu nya ya natidia lengko pa niru mkutu pesa hii nabaki ninyo ngongu tiki nejiu ninyo ngonde na siyai ninyo ngondu kutu ore ndoki ya rena ito ya yu na ya kiyu inkito na ore inkito na layangoro na naduti ro narisi ore nero niti sukul na ore daika ya mbisho nido ala joro la duwa kijana otungwa yu wani nye sukul nito ya rena yu ajito te sukul nito mita na siya ya mke tumiti ne kwanza school dropout nito kini atumenya mali ndoki na ijo early marriages mke po na ayama kutete po kilari mayola joki edwa taino tenena
6: kaja asho uleng hata tenena reactions
5: kabisa
6: amu ure duro arana kigiraka itriga kigiraka emagia na discussion amu majo emagia ya duo uleng tena kitesheni ya nanapolo mpeko kuna statistics airodolu ajo ure nkwabio rumasai na ninje na agira ili tena siyai iti kajado iti samburu ure apolo samburu na ninje na rahest rates infection new infections
5: yes.
6: HIV na neje tu ore kajado na rasinya na nyamalitini ya early pregnancy niyaku endoki disidai ya nae ningi nderuwa emage amu ore nare na torungwa emage na kunaba kakera ni endoki na lazima peke emage te public lazima reke emage roku na kita shini na enadi media tanakara naba ikinyeke maasai pokin neku esipa ore nye kwanza ena siai na yonga yoko amuke ore ndoye nake ore oshi entoki na inyala mu ore duo apa nake jokini yo ore oshi entoki na inyala ore oshi siai entoki ni after darkness ejokini na renje yo ore nyamali sapo na yo na na
5: ushahidi
6: ushahidi emoki ninda utu
5: ashwendo kineta asi sudori
6: ore na toki nita asa the darkness ashwendo the ongi sudoror ne indita dake nana amuni nye nana lio kake nabira kesi nye na ayuni ashu loba yen ne haku ure nye kwanza kaina najo kara nandu ngoro boys na endo kinagira sinji ture yu kamo kaya dinijo ama kuna roye nagira anurayo nagira abu aingoro iltunganak nemeeta entoki sapuk naishori esimu inyang'akini enkiti simu nena simui naajito ntomonok eeta kuna kiirini simui nikijo kai ditung'ua kuna kera simui amu ore na mama nai nairorita aata aki ajo menya nainyang'aki natito esimu kang'ae nainyang'aka
5: lelo bayan
6: melo lelion me amore nasi kuna yokang kunyinyik meera tu sayo nanya unye simu yu neyako lo lelion no yukaja lelion pole ra magre lelion lengkake irbayani yani irikijanani bororo kwa rasi ya irin ninjo nyangaya kuna kera simu yu kake nana naibare jo ama nilu nkera ino ere simu neloru kiaka sukari na miambili ngole hewa na ninjo na hemo yesu gule kai dirungwa na simu 10,000 ashu 5,000 ashu 20,000 kai dirungwa wena shopping na ore baya oneji ai ewe ra 20
5: tu kadu
6: bana tu mera endubai rinamu endubai onguti olongi nego kemake kuna toyie na ore ndoki nikigira aimagire te siai nyara onkayok ama na ire niki en nego la yo lang la yo magil kangai na de
5: amugia kone sharia bando ye itu deep school
6: itu deep school na ore tenakata ore kuna ore tenakata maisha tenakata ore nano ore orpayian lai na engineer
5: yes
6: he could not go lower than ore duo amu itu apa rum engineer nijo ninye elotu na rum ena siangi kina rasa sinye education yes kake asume na ngenye
5: nelo sorgi kije
6: mulo exactly nego ama kuna yokang kai debo na ina beki jiro yabaki na amkinga nepo kule waiting nepo ingoro kuna roye ngole na ibungulo sho lenye pe merum kuna nyamalti na rumiro ndo yang na ure nikijo na ra ure la yolo ormasa ye kwiro bo eti duo kweli ndo yoro masa na isumare kake kigira ye wachilia ra ra na roye kigira ashuko nyuma na ina beki jiro conversation ya nana lazima pe ibunga lariko
5: yes
6: niki hakikisha ajo ore kuna roye ni deep sinje sukul neme gila kalamu ambo ati wala kwa rakaba ila kajaya dijireja gili kalamu uda mulu mayeli na lugu ore kisonko kake lugu rati na nunguru maasai kake ure peme gil ni suma ni aim ni rumula yulang sinje ndo ya nae kaja amore rebe jiroi kanyo meme aime akini la yoko enyamal tadi sinje la yoko kake ore nyamal ore na nyamal tana natii yok ngonyek na ena kuna kuna roya ang nemedebita sukul neme sira na gra isho ore isho etia na drop netum na keya amugire jo na dime kuna yok amtenim na yok du na berere na tofauti
0: yes
6: ore na na gara murubayani bororo era nena na triple threat era na ali marriage na era moyaridin metibitia ngule moyaridin kumok ne era potential gender based violence ore gender based violence na larabali lo marita
5: yes
6: ene amure emiloru ya rangara ore le muru ne kujo ke yini tanga kuna kera
5: ni jingi la rabal
6: ne aku na ore kuna roye me ake mimba yetin kule rogetin kumok na agira asojo ena mimba na na bajiro ore ena conversation kai ara tayari baldo na kitesha ndara
5: or
6: next week ne kuwono rugule kai na ina ke kiara around the boy don't have to round the boy exactly
5: yes.
6: Amu me ndogi me ndala ndogi na kegira biki yok empisha torono na ore ndomonok arikok orbayani ara nya kula arikok du la lewa na lazima beke yemaki anasiai amu ninje lo menye nena roye na ninje lari koko isha yanga ina fasi sai beye make kuna babo nego kaja shole tekuna
5: ore dina siena yake ni maka ajo ore mokosa sana sana na rapayani ile ndo kale ingira yunga mukono nelo ndo ngano jole Ibrahimu parkire ite jo kese papi kiyolo pi ya ba ir bayani ne jo ndo ngano jile swam amo lo bayani tabasali kiyo mone ndai anda balindo ye me sumasa
6: ana balinga
5: yake granyo rasi ninji na kibona
6: na ngera dinye na ke mugure da bera ndo ngana ke
5: enkanye jono beke masai
6: meure nye yolo la jijik ore ke ogina bo rigi ngonda ara mara ne kiro rigi ngonda ne wona jai tigwa ai magi orling ke ane rigi no ne bon Nairobi ne rigi najo ore una gara
5: na ri Nairobi sai na ndo yee
6: na ri sure no ngoronye na migiliwa najo ira na ngai amu ninja na itigwa ai magi ore dwa mide basinte rimemiri orngesher ne gwerar bayani
5: yes
6: hao na mula bra la ine maitu do ingilio ile ngake iti dake sinje na muti neku ne bagengere nya na nguna neku keki umun irbayani mi unga mukono ndo monok kigira arare na sia ya kuna roye role dire ni ro neku sinje part ena addressing ena nyamali
5: kabisa
6: amo mere dengere na itubulu moronya ninya benye nemeera enkerai naitubulu ntoiwuo enye. Na ore nai paajoki ntae ore nanu ameeta sii yeyio neeku papa laitubulua kake mee papa ake. It took a whole community. Ore kutoka fees ainei arambe oshi temurua. Ore naa ore baada entoki nataa naa tenkaraki olosho oiamua ajo ore ena tito naa nitu egil enkalamu amu ejira naake eji egil enkalamu ematonyok. Kake eewuo sinye naaku dupoto tilo osho.
5: Tilo osho.
6: Kake lazima naa peekitum nkulie toyie kuumok naikaja.
5: Naabulu tilo rekie
6: neponu aaret olosho, neponu aatum nafasini erikore, neponu aatum nafasini amu ore paapukuri akaunti neturung'o laanyu ataasishe ataasaka irgavanani waare esiai. Ataasaka gavana Ngedienye, naasaki gavana Lengu, natii tenakata national government. Naa tenkaraki ore apa orkitamanyunei lai naa etii yeyio. Ore peiwang nejing'u papa o community musima. Community pookin. Nitu ake aing'ar nena kulie tokitin pookin. Aewuo ake naayami, anoto nkera, aata ormarei, neeku meeta entoki naing'at entito.
5: Tenirring'a.
6: Kake ore tenakata amu ore naa tenakata it's a different time.
5: Yes.
6: Kake kayieu sii neyiolou irmaasai aajo menare ore kuna ena reproductive health information pee mikisudoo
5: maiteng'ena nkera
6: nikinteng'en intoiwuo enye metaa teneji naai epuoi aiteng'en nkera tesipitali amu adamu taa etii apa enkata natejo keyau esiai etii apa entomononi natii Magadi sipitali neipot iyiok kira nkutiti kera duo esukuul nejoki iyiok neetae family planning nalo nanu inosaki yeyio neyau drama nelaarishore sipitali nilo aisho nkera ang irkeek kake mee kisho iyiok irkeek
5: kehomaka
6: aisomesha iyiok kake enkae kata naapa ina ore tenakata ata tenimikincho nkera irkeek le family planning amu indim naa aisho irkeek le family planning netum kuna kulie kake entoki ore dii ena naa disaster tenkop ormaasai
5: enyamali
6: amu teneeku nai ore ekilid oshi toontokitin kumok amu ejitoi kiata orkuak sidai naa entoki nayadumaya kulie oshon ejitoi ake ore irmaasai neeta ninche huduma enye ore ninye oshi taata ena siai nikinterutua nikiata culture kishama apa Narok nikipuo Samburu nikiponu Kajiado naa entoki nadolita kulie oshon enaa ore irmaasai kake meeta enikinko pee kiaku mfano tena nikintoki aaku mfano torrono tenkae toki neeku ore taa kulo arikok lang amu kiata tii ilarikok sidan taata naa lazima pee conversation ena nikiimaki temayian toontumoritin pookin nikijing neeku ilarikok
5: mfano sidai
6: ninche openy amu kegol naai oltung'ani otegelea enkalamu mara 20 teneeku ninye epiki enchumata
0: metaa ninye edolitae
6: naa ore nilo ajo naa ore ntoyie naa kenare mujichunge nitu apa ninye ijichunga etigilanya enkalamu mara mingi kake ore duo amu ebaiki nikinchoo enkai chances amu eetae naa dii enkai ore dii enkai naa enkai of double chances many chances
5: kabisa
6: kake eyieu naa ore oltung'ani opikiki paumbele naa oltung'ani laa nafasi oltung'ani laa mfano neeku naai oltung'ani naa tenijo ishooki ena nafasi kake mfano sininye ilo tung'ani mfano tena siai tenaa nikigira aimaki neeku ekajo ashe oleng ayiolo ajo iyata taa
5: kaata dii swali mheshimiwa oleng ore nkatitin pookin niroro niimaka oleng esiai oolarikok niimaka larikok tofauti pookin niimaki esiai olosho nijito ore larikok naa kishia piaku mfano nitejo keeta sininche ewuei sapuk oleng nejing'aki teramatata entito o teramatata olosho te jumla nikiyiolo ajo ira iyie enkarikoni nabo olosho kuanzia inakata piaku mfano toonkera emuruainyi entoki ndugu ya kwa Malimui, ni ndugu ya ile kuitwa Shangarani tejenga ingoro Olorika te Kajiado County, ni ndugu ya Ruasisho te serikali ya county county, in fact serikali ni arena hata ulikote otanaga taki city yake city na rana pasi te serikali ni ndanga riko ni yake sindaro ndongo rutukana mayole na gera kero ni ara kulie duat erikore na irolosho lor masa irongolo ni naponu enaga nyu ndi matejo kusu na mu ore rayo ni raje ni kidoli yoki ni kijo mushima ore mbaka kuna no mama na ushitisi
6: ni kijo mushima
5: e kabisa amore ni ndo ndiki yolo na mushima anga pena na inyu shini ngololori ka nirulikisha tena na basi yote na yote na tena mayola joka nyu ndi matoliki yoka na yata kulie duat e siasa rongolo ni
6: ndo okake ore ore ke magitisi ayondo ye ai sina e magesi ai ohondo monok hospital deliveries.
5: Esia yeye ishoi.
6: Eh ishoi.
5: Hospitali.
6: Ore ndomonok. Ormasai kirarume nganya mali ore riana early pregnancies. Kirumiro ndomonok na gra a mebo clinic. Kuna clinic usina na renewoi. Nikin ni nyaga ilebu esia yo ndomonok na ishoro ngangite. Kiara ngaira yoku iligage ore nairo yoku neki ore nariari ati county neki ntana bana nairo yoku meraa ninja na ariki ndomono sibirali neku ore ngaito appeal nara nanu sai amo ore kiara enaja nguondo ye naisho mapema kigirasi arumu ngai nyamali o maternal deaths takaji adore na bade negira sinye lebo eme kajada ke nkaundi ni ormasai neuke omono ndomono pepo sibirali nepo clinic neishore sibirali amo expand ake narisi yaba nana facilities ya maternity mera kenare na ure ndomono neki omono irbayani pereru ndomono kenye ni encourage mera mehama ishore sibirali mene ishore sibirali neti nye complication na ke address mapema neyako entoki nane kiyo umon lariko kutoka chief baka ligore na geluno pee ebo ndo mono kaisho desibitali back to anaswali ndamo leleon leo menipeleka mbio kake esipa ngura perigoro 2017 itwe ngoro 2022 kake ure ra 2027 agati engesha olori kalondo mono na kajo kaitosha mae magana history ai kanyiru asaki ndoye kanyiru asaki ndomono nengor neeku ore do ameron do bo ankara ulinga campaign kaka yua gene yo lor masa jo ore 2027 ore esta somwire na geti engesha olori kalondo mono takajado county
0: Asho lengu mwishimiwa. Karibu tena mai ya ntuwa rishara pavoki. Na rishara pavoki nikimpotie. Tudinga lagu noto nibagi nye niroji ya Maasai.
6: Ashe.
0: Asho lengu.
6: Ashe.
7: Olara matani, keta suamino noki na awojo, nete mena tetudungo nkiloi, wore ormasheri wenko jongani, na keyau imoyaritine, wore sini nyanchuka, na kedungi suamino noki nkiloi, nemesio kiabulum, taramata suamino noga, ya sishore masa sidan ACKL Africa, ndakier masheri wenko jongani, ya sishore olchanile makion, obugugini mkoriungo suamele Butox Sport, na atena koldibe, isuji suamino no koldibe le triatic saraki grenade, wore pake nchuka, ta sishore nilzana araki nefluga wojuruna jo keishwe nchuka toso minunuga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masa ACKL Africa nila mati so minunuga aito sidani biyoti shenye nitasie kwe mbulu nutum nidol dupo toto masa inunuga ure itulikili kwa yoguta tabaiki yoguto rigilangile mtendau at CKL Africa araki urikili kwe doroble SMS AMU 22537 CKL Africa Limited doing more with you
8: Era Maya, mi canicaro lei. Era Goya in Colum Serie.

0: Ipnabo opointina bishanaki borentu lele.
1: Olchoro.
0: Rotian.
1: Kipanga.
0: Enkarengiro.
1: Naikara.
0: Enkipai.
1: Nkareta.
0: Maralal.
1: Laikipia.
0: Nekitabaitie enchoremoy.
1: Einini regresini na regitoto losulema.
0: Losulema.
1: Mayen FM. Ipnabo opointina bishana. Ewangan olosho.
2: Sibana ke ero nagali gane rayolo mbaa naiberta MediaMax Waves. Ore MediaMax Waves ne mkweto iya make wanende mashoma nguri ya shua nende mashoma arusu jarie nkipindi nipo wakene MIN FM idero tengoro bilo mbaka nka ulelim. Nde mashoma anoto inarisharapo wakino shini nyorta na keno shina jonipe mtu yanko longe Jumatano tiatu elelera MIN na atana kenki guwa na tiatu nkakenya MIN FM na atana koroma ida tiatu wa oramati shuwa deni nyarisharo romarita tiatu wa nkaulele MIN FM nde mashoma anotopo wakene eme na najo MediaMax Waves amu nde mashoma anote ngitishini ya MIN FM tini weji aitobera keka tokolo. Wale siyesi dana ito kibuya na najo MediaMax Waves jina nde mashoma arushuko siyede nini ngu kuleke biti na tulusuitim. Tanaka na di interview Esther Somoire ni njini shuko kina nini na shuko kinaka nini tesa na boti ni wine jo MediaMax Waves. Nda unlota ata mwerumuito tikele mtanda ule Google Play Store ni rumuwe siti nkutu ye App Store lelo si shore simu ye Apple. Alright. Na nena skiza tune inspirational motivational jokes rake Bible verse ni mashoma anoto po wakinti nilo na ke airewa urore yo jom olasar ni akushoma set skiza tune metode po wakinga ili kwa shuki simu ni ngasatum skiza na ninyena ngasala yetu kuja shu ninyena ngasala yetu shibta na ke jokes shu ninyena ngasala likurore ili ankaita na ke Bible verse uratioti lemurwa njoyo uratioti lemurwa ino tewe ipo wakene bane ni gira atumi yuk 0702-393917 na shua 0732-99-2321 oratioti lemurwa oratioti lemurwa oratioti lemurwa
3: Warachoti lemurwa kiagra file le soyi ke munwa yulu tinor no siti ni duri dai haya ke na ponda de ya tanolo yulu don mai der gala ke yu ngere nera wo do ni tai mai ni wo ba jor bare bara ni wo mera ba je wo sibra ni ni tinolo yarma ni wo bare bara yu ni wo na le yu sinande yu meri ni ni no siti ni du no shule Tanzania ne sibana ni ngara gara ko bare bara ngulu ni naru suji ki ba en ku ni ni ni ka tu ni ron ban yamal bare bara ku ni rabbi ki ni Kerana lima umur sekali menjadi jadi dia tu kau dia angkara nerok dia rumur nak buka ram. Ya sekian ni ini lima kira umur bulan gaya jenjere 2027 memesika. Ya melayu si viral ini je nama marah nerok mesuri ini ni tu bawa nerok bagi lagi. Jadi bawa marah ni tu jujur lima na bodoh tu maru ni tu pasal ini orang nerok bagi lagi. Kurang apa ini ada mana main ini lima mesuah jadi orang jujur barang barang ni ni ame balat ni tu dah orang kau ni akan nangjere. Kau di jangan biasa kau mula rapat aku mula tu kau nak balas yang bising kau di sini mau ni ni kerana kau di sini mampu mula ini benda ni lah show ni ni ini tu kau di sini mampu mula ini kau mula rapat ini ini kau di bawah ini mula show ini bising ada yang mula show lawan dari ini jere ini tu kau nak balas yang dari naron kau ini kau di sini mampu mula ini kalau lagi dia jadi lepas masa rapat aku mula rapat ini ini kalau ini yang menyalai nama yang asal. Lewat lelul soalnya berapa gua macam lagi nanda nampak orang lelul musim ni jilin na rai musim ni jadi demi orang lelul hendak sugari jilin sabun ni sabun natalo walaupun ini orang lain yang lagi nafsan lepas gua sih nanya orang rabu guru guru jalan gua sih ni jilin na rai le walaupun ini orang lain yang lagi nafsan kerana lelul gua ingat ingat jual ni aku entuh rumi ni lepas ni lepas nanti gua nak rabu guru guru jika jilin itu ni gua nak rabu guru guru jemur gua pun cai. Baik ramai lingga umur lingga sekali je, ramai lingga rumah raya, ramai lingga raya jenjere. Ramai malam lingga lara walang karin jenis bolong guru jadi begini lagi. Kalau jenis apa usul ni, ramai rosi ni ramai cumi musuh lakinya. Orang ramai begini lagi, orang ini menilai ramai nafsan. Ini menilai ramai nafsan, ala jenis yang kerasa jenis umur ini, jenis yang kerana orang ini nak bumbung jenis nara ini. Kau jenis kejodoh jenis nak bumbung jenis nara naksana. Kau jenis sambung jenis nak bumbung jenis nara zero. Ini dia urikinya merantau Inggrisi ni mesolana lengko Inggrisi ni bawa ngaji mesolana mama Yunusan beri jangkar Rafael so ngaji dulu mesti ngogoh
2: ini. Ijin ini Rafael oleh soi dia dia murul mesuri tidialo loitain. Isho yoga rachoti le murua kabisa kwa undani. na imaga karibu rubar pokin nake ora chotile murwati ni weje buku ajana sana bila yolote siai ramatare di kore wengi tobirator barabara nyo mashomo soko nini weramatare osom telolongata njo yoko ratioti lemurwa inom waratioti lemurwa
3: waratioti lemurwa teaki odogani wajida nifan kana murwa wafajilu niyala niwe lama yana fan ala niwe lama yana fan kida yana lupi lege nyo kakanya sida mirangina odogani Eningra ke yingora nagara ba sanyere de gana ga sabge ndem mulle ma ge yali ona dara bawda na risat ala ba lingi jabe ala ini ngol namaye ne femi ni ngol rogis de yana lo se se ne ngol de yo ala ge de nga na ba ge me jara na le ge men ai ngol namaye ne femi ge jana na mai de le na ro dinga se yo so ge ste so ge ne na na ge ne ge de ala si de so ge ni de ga me ba ire ba ge ni shura pra ga na de ngol ha ge ni shuna ge emre ga ye ni shura pra ga na ro so ge ne ge ne ne ngol ba Rinara ona ni sabu ina ga yena ga mirna ga ni puni mando mani na ube baga ala ki nabo ai ko na ni jara ni na ma yena fen re ni ngora ona uri aja ga yena re ni shuna mirna ga allo ma ga yena baga do muni la ga yena ni jara ni na ma yena fen ni jara ga sini ne no ya ga ye o ko no uri aja ga yena fen da ga yena mirna ga sini ga na ro ya ni sidan e mirna ga yena la shona sabbi ni baga ma ni jara ni na ma yena fen I knew a number in a sense today and I was in the middle of the week. But I'm getting the whole land of a year in the whole land of the year. I don't know what I get on my land, but I can have a subject. I get a monarch like a year. I get a Sulakan, I am a young Karam to the general of the end of the language. But I didn't want to get a year and the landing in a year that I am going to get a year of subject. I'm going to get a month of Monday. Ale ora geyo ku mara geyo na ala bi tungu fuko ni ora geyo bi lego ku mara geyo pagi na tencho ko na pona mi ra geyo shini ki biamo ye shini ni ba mi amo ye sala shini shini ki tisin na tisa ko na mi jere ko la ma yere fem ora ge nda bi tunga ge to ko lompo ka na mi ra geyo po ka kati na po shini ki ni amba ka shini ki sabi ne geyo ko na mi jere ko la ma yere fem na ni ge ke shini jere na se jere mu shene mi ra shini mu shene shini ki mi ambili ne jere ko sogari mi ambili shini ni na ma ge ne jere ko la ma yere fem Oya nanti saya bincangkan lalu naga ni mau buat nasi lingi shrimi. Maka nak orang itu lagi yang guna orang ni orang mera naga lagi mera nasi lingi shrimi. Minat kami bila naga itu lagi ramalan lah mera jual mera ni guna ini jangan guna mera sen. Hari ini guna mera sen mau buat ni lama jangan aje saya mau buat ni sendiri. Kerja lama lagi jangan sih lama ni kerja dan ada sarung mesti kerja dan mana orang kain naga jangan lagi jangan masih sendiri. Ada ni orang masih dah lagi ye, orang lagi ye mana ni masih dah lagi ni orang lagi mana ambar ni masih dah ni lagi kolamu, lagi ye masih dah lagi ye na, ni mana ambar ni masih dah ni orang ambar lagi ye bilang nak balak aja, jadi mana kita lebih tinggi lagi orang ni nak beri saya bilang nak kemas. Nanti orang lagi jalan arah ni, jadi ni lebih jauh dia nak jadi ni tu korang kira ni lah, ni lu orang arah ni ini beri lelapa kira ni beri jek ni lah kemas, ni beri panganan tu nak kemas, darah aja kan darah kita pak kemas, sisi ni lah aja ni mungkin. Abu ni ada nama dia nama berbaranya, ni nama dia resen, terima dia berbaranya. Kaya aliona dia jadi mana jangan mana jangan muka mana buruk mana kurang kan ni je. Alangkah terima dia nama dia berbaranya. Kaya lihat juga tu tu orang terang apa jangan lusuh ya.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabisa na jaribu mbara kuna sayo lenye na doi njoo ni kujaza skizatun. Wale pini tumu doi skizatun. Namoro shima ra binki skizatun. Na galu no shesimu alungani ni rudwara domo na simu. Na galu ni guru. No na yano njoo ni show me ra mi guru tena alaini mandara ni no shesimu alungani na njoo skizatun. Namoro ni mandara ni usara lakini toki njia itoku. Ilego lo sungule lenye ro show lenye ni ungoji la chora tao benyo. Ilego tieno lenye takuendi ni ungoji ya shiba me ra lenyo. Wala wala ini mwoni. Tini nandumu sikiza nula ini mwoni. Na nyusho marasa. Rupaido yu orikiligwa hii. Ojorole ya rakosungolio. Mesho mo 2-3-1-7-5.
0: Ewangan Olo Show. Mayan FM.
1: Kabisa na jenati mbara kuna sayo la ini mwoni. Adalo na ajoka ini kibodi ya domusimu na boa rewu neki gradi ya jo onwa so mwan. Te kuna sayo na kenya kakai gira ajoki peri jongo madi ya matinebo. Na atena a Kenya edu tata kureye te jungoro ne bole murenyi lankaginyi lelatinyi mayena lo
2: walache
1: woye
2: morning
1: good morning
2: ay kusati na naomi da shatuga
1: keja shatuga do tata
2: ay genya ya kutita baraje
1: ya kutita
2: niki nda yanga jana
1: a she
2: keje yole lito kai gonji kidogo
1: ehe hello
2: ara
1: na nusu da yoleng mara la duanya malibi aishi yanga yeseriani baye
2: mwongwan
1: ninyarogol
2: ngibidida ina jimu sungu kukwirare
1: nde ehe
2: ole usabando muna genyena
1: ho
2: alba yala ile narkusa
1: ehe
2: ngera inesho mwongu kukwiler kito joika genya
1: yes
2: naomi dagabune
1: ehe
2: neli dangoi kutuma
1: ho
2: ngero kito iwe kito aisak legumo
1: ehe
2: enale sagari kito mtu reti
1: ho
2: Ola senda
1: mukasa.
2: Najua tibo gineri amari yola shadi tamati.
1: Show le naomi. Ola kisharto kwa leng. Maje nalo? Kore yende jungo bwaro kwenye maje nalo?
3: Ola se.
1: Oye.
3: Bari ndugu mingi.
1: Salama ndugu.
3: Ola maluki.
1: Oh maluki.
3: Ndiyo.
1: Watinda ata.
3: Mezo mepa.
1: Isinya vipi bwana?
3: Isinya kukazawa.
1: Ni baridi, jua.
3: Zaai kumewaka kanjua
1: ehe
3: njua zaai kukawa
1: asante
3: wata kukawa kabisa
1: ehe
3: kumetulia rukuna mbaya
1: haya ingiza waine watatu
3: waza niingiza ya lori nje nali ya liko njaku wato ya lori nje
1: ehe
3: ole kika njirangira wani
1: watu wakudua po kichinjio
3: wata wakua po kichinjio ya kini
1: ehe
3: niingiza hili menajawa kichinjio ya lesoponi
1: ehe
3: Nirini tena niweke niweke njesa lepende
1: ehe
3: niweke marafiki wangu wote na makasomati wangu wote mahali walipo
1: ehe
3: awambia wasinde poa nakalimiwa na ole maluki nikiwa hapa Isinga
1: oh mutua ole maluki
3: ole maluki
1: asante sana
3: yeah thank you tuko pamoja
1: thank you baba
3: haya
1: kejilo mutua ole maluki Osundi osundi lolo wana muka itienda angwa sinyari tegweji itienda bari kichinjua itinegweji naore by the way ready nyana amibugwara dengide sheni ya mayan yaani minini nyata ninyo ikite sheni mayan nage throughout mayan alo
4: hello
1: yes
4: amache
1: oye
4: suba
1: suba jennifer
4: nani jennifer ndama
1: ehe
4: Aje ndo wini kukurunga nanda makibai.
1: Haia.
4: Ena angole reu naina. Melo unko naruigo.
1: Ehe.
4: Hello.
1: Kani ngito?
4: Odulia na mayani.
1: Mhm.
4: Tridi nanyo.
1: Haia.
4: Wala ele. Wala si. Wala si. Wala rama hajo kuriya nina unga iyo.
1: Si. Kwa ni ama nano maa peke nanu adua?
4: Oye,
1: Jennifer ukona upagusi, upagusi.
4: Mara
1: wala ongo bwana. Ajole. Yaani yanga sajola shule. Ai me Sawa tu. Tasha mwana sasa ndo kala biga tu. Ama na Jennifer na yuwa gane na biga bare nguru na yiki mwari de gwaji. Maya na lo.
5: Kalasi.
1: Oye.
5: Suba.
1: Sebo leng.
5: Edana rabi.
1: Isi dena kabisa.
5: Bae.
1: Desi
5: nyongo bame denya mali.
1: Ashe.
5: Era na rodiar balosi ela gauma.
1: Karibu sana balosi.
5: Na de na ulove gidi amari.
1: Ehe.
5: amang asanya juga kan asin ni jadi yang biasa nyamu ini naro ini naro jadi fasih angkat nama ibu raga.
1: Asyik.
5: Ada yang normal ibu agla lah kau mah.
1: Eh he.
5: Orang Malaysia boleh dah longar.
1: Yes.
5: Allah bawari kita ini.
1: Eh he.
5: Orang gila ibu agla masih dia lari jero.
1: Yes.
5: Naro ibu agla ini ibu agla maya ente ni ibu naro ento ini ibu agla malah rasero.
1: Eh he.
5: Walala pra raba lai show.
1: Ko.
5: Nara raba dengan bolar dungai na walala ini ngo bokin la show le rendu ngal la mayam ayu ba bokin nam tama sidai te nebo ye.
1: Ah show len.
5: Ayam ala selen de.
1: Ah show len. Ah show len do ya show len de reference Samuel Mosontu e gradum yo loud and clear. Idi ka jado. O Samuel Mosontu ni asho do ite kan sanajo Bethlehem Baptist Church. Te ka jado town ne grajo. To me, you loud and clear. The grass near your master spoken and I will look in my ear. Peke,
6: okay? Oh, I don't know. Yes, so like, oh, Baba,
7: like,
6: oh, Nene, like,
7: ah, my boom, oh, Sarma,
6: oh, yeah, you,
7: ah,
6: oh, go, why,
7: ah, my boom, oh, Sarma.

0: Tara natia tua rumaida lang biherani yang nyoshi ki maki pokio londo ini ki jo ene jumaja pokio longo shini ki jo ene juma ene kabisa kabisa ina padoka ya haida musa ajo kiri nguji faru moki ardume simu no wo naro ini ki jo nondu no sokoni achu nondu to oratelo lo sokoni nondu no sokoni lini ayegra kali ki ajo ki egira nki gura ndoi najo ene box alodoka nadi anaji elebo shaza on box teknologi oleng elebo shaza on box teknologi oleng oleng oleng wadi nye kwanza nadoka ya what is the system amogore kumbe kila samo aja amo lenge juga na code kinge juga system yao kigrasio kai tengena yani aibung momenta mi system nadola jo wale saa hii saa saba tenari shara saa saba na onara mpisa ina gra aitendo lengu na shilingi elfu mpili mpili 40,000 amulunga na tikitam oru mchilingi ni ara kwanza elfu mpili mpili 40,000 Kenya shillings luwana elu anawa na tikitam la oru na jitangu na hii saa saba kamili baka sanane kamili elu anawa na tikitam la lasu mabiri mwani shilingi mpili elfu mpili mpili akene nye kwenye jiradu la jiriba namsa ya aipanga tayari irimbisa ina iriba aipanga jibadu kanaga nye ora mye tayari aya waitangu na nye kuligaro system file na dollar size metaha miogore a 40,000 idibado hii atupuku ngeto mon hata nakaribu ngeto mon unati yes jelu ngalo idibawa waitangu na nye wale siya neja hara na nungi lingini ngalifu nito mon 10,000 Kenya shillings ninyo ya nwebunga na newe hirengine sheni nari jona yeka oru marata kawala madhoro maratatu ule bada ile sungule do ile josia nkenkei bada saa saba na waldo gani wa ratikita maja saa saba waldo gani wa ratikita obo ule saa saba waldo gani wa ratikita mumit na ngasa shionji lingini ngalifu ni uni ule saa saba waldo gani 40 na isho yoku leke uni ule saa saba waldo gani 50 na isho yoku leke aja keko mwan yes ya mwisho mera neja ekuna napisa ingi na ketomon ashoyo uni uni wa ungan uni ya dokoya kulio uni ya dokoya ungan ya mwisho na or mara tatu njoto kana wakuni na shilingi elfu ngapi shilingi elfu kumi wana maja na ingeju code mera idima ina arana regina ajo toli kiyo na ina code amu idima ina ingeju na jaya na ori na code na star 6 hash yani star nibik 6 mara tatu star nibik 6 katunu ni nirumoki ayugura na ola ini ngoni na ina kiguran ni kijodo hii ene book spirit book nasie ata ola sulani nina 40,000 agira mana yara na nuki yetu tomone nguweji ya ako ura zinyas tunari shara ya saa saba kopen na 50,000 Kenya shillings nijana agira ati trending nijana agira ama na ola ini ngoni tashia meaka kidoka ke paashu kunja adumu na simu no na alika ajwega ngayi mwishi ndilea dokoya la duduma lo ngeuni
1: Ewangan Olu Show Mayan FM.